Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar di manapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari, mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui RIA gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Radio Report, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashvani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta berita utama, India memperingati 10 tahun serangan bedah surgical strike. PM Modi mengenang operasi tahun 2016 sebagai tongkak sejarah dalam kebijakan kontra terorisme negara. Menteri Luar Negeri Dr. Jaishankar dan Menteri Luar Negeri Kanada membahas upaya meningkatkan hubungan India-Kanada ke tingkat yang lebih tinggi di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. New Delhi mengirimkan pasukan medis ke Kabul sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan. Di Asian Games, India meraih medali perak pada nomor lompat jauh putri, lompat tinggi putra, dan kedua nomor tunggal squash, serta membawa pulang medali perunggu pada nomor deso lomba, lari halang rintang putri, dan lari 200 meter. India memperingati 10 tahun serangan bedah yang menunjukkan kepada dunia contoh baru kebijakan kontraterorisme pemerintah Narendra Modi pada tanggal 28 sampai 29 September 2016. Angkatan Darat India melancarkan serangan batch terarah terhadap titik

Luncuran aksi teroris di Seberang Garis Kendali di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan. Operasi tersebut diluncurkan sebagai respon militer yang langsung dan tegas terhadap serangan teror Yuri yang terjadi awal bulan itu yang menewaskan 19 tentara India. Peringatan ini menyoroti satu dekade evaluasi langkah-langkah keamanan nasional. Pemerintah mencatat bahwa tekad yang ditunjukkan pada tahun 2016 telah meletakkan dasar bagian tindakan berani berikutnya termasuk serangan udara Balakot tahun 2019 dan operasi Sindur tahun 2025 dalam program Man Ki Baat di Akashvani kemarin Perdana Menteri Narendra Modi menggambarkan serangan berbeda tahun 2016 terhadap tempat persembunyian teroris sebagai tongkat sejarah yang penting. Dia mengatakan bahwa serangan bedah tersebut menyoroti peran Angkatan Darat India dalam melaksanakan operasi melintas garis kendali. Modi menggenggam bagaimana dunia dibuat takjub oleh cara tentara India melintasi LOC untuk mengambil tindakan melawan terorisme. Pembicaraan Jaishankar Kanada. Menteri Luar Negeri Dr. Jaishankar menyatakan bahwa India dan Kanada sedang bersiap untuk membawa hubungan bilateral mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Dr. Jaishankar menggambarkan diskusi tersebut sangat produktif dan menambahkan bahwa kedua negara sedang berupaya mempererat hubungan. Dr. Jaishankar juga membagikan video singkat pertemuan tersebut. Dia mengatakan kedua belah pihak berupaya mewujudkan serangkaian pertemuan tingkat tinggi menjadi kesepakatan yang mencakup bidang perdagangan, energi, teknologi, keamanan, dan pendidikan. Sebelumnya pekan ini Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan di PBB bahwa Perdana Menteri Narendra Modi diperkirakan akan mengunjungi Kanada sekitar bulan Desember tahun ini. Carney juga menyebutkan bahwa Ottawa telah membuat kemajuan dalam negosiasi perdagangan dengan India. India dan Kanada telah sepakat pada KTT G20 tahun lalu untuk berupaya menyelesaikan negosiasi perdagangan mereka sebelum KTT tahun ini. Carney mengatakan usulan kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengikatkan perdagangan bilateral hingga lebih dari dua kali lipat mencapai 70 miliar dolar Kanada per annum pada tahun 2030. KTT G20 yang berlangsung selama dua hari tersebut dijadwalkan akan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Florida pada bulan Desember tahun ini. Bantuan India untuk Afghanistan. India telah mengirimkan pasukan obat-obatan, penyelamat jiwa dan perlengkapan medis habis pakai untuk rumah sakit pemerintah di Kabul sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Dalam sebuah unggahan media sosial, juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal menyatakan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi inti dari bantuan kemanusiaan India bagi rakyat Afghanistan. India telah menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, meredakan ketegangan, menjamin perlindungan warga sipil, serta memastikan kelancaran arus energi dan perdagangan di tengah konflik yang sedang berlangsung. Saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York tadi malam, Menteri Luar Negeri S. Jaishankar menyoroti bahwa dampak perang dirasakan jauh di luar batas wilayah negara-negara yang terlibat langsung. Dia mengatakan
परमुसुहान तरुस मंगांगू सब स्टेबिलिटास का अमनन ग्लोबल

Atian International yang krusial seraya menegaskan kembali seruan Perdana Menteri Narendra Modi untuk mengakhiri pemusuhan terkait konflik di kawasan Teluk di Jes. Dr. Jaishankar menyebutkan bahwa tindakan permusuhan tersebut memperparah situasi yang sudah sulit. Beralih ke isu keamanan maritim, menyatakan bahwa serangan terhadap kapal komersial dan pelaut di kawasan Teluk serta di wilayah mulai dari Laut Merah hingga Laut Hitam adalah hal yang tidak dapat diterima. Menteri Luar Negeri juga Luar Negeri juga menekankan pentingnya menjamin kelancaran jalur distribusi bagi komoditas pangan dan sumber daya energi. Dr. Jaishankar menegaskan bahwa India akan menggunakan hanya untuk membela diri dari ancaman terorisme. Dia menyebut terorisme yang disponsori negara dengan tujuan lintas batas sebagai tantangan langsung terhadap tatanan global. Polisi Inggris telah menanggap 5 pria dikait pangkalan udara Amerika Serikat atas dugaan persiapan melakukan aksi terorisme. Kepolisian Metropolitan London menyatakan bahwa petugas menerima laporan pada dini hari tadi setelah 3 kendaraan mencurigakan terlihat bergerak menuju pangkalan udara RAF Fireford. Kelima pria tersebut awalnya ditahan berdasarkan undang-undang bahan peledak di kawasan Wilford yang berbatasan langsung dengan RAF Fireford, pangkalan udara RAF Fairford dimiliki oleh Inggris namun dioperasikan oleh Amerika Serikat berdasarkan perjanjian yang telah ada sejak era Perang Dingin. RAF Fairford telah digunakan oleh pasukan Amerika Serikat selama konflik dengan Iran. Menyusul dimulaian Perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, pemerintah Inggris menginjinkan militer Amerika Serikat menggunakan fasilitas tersebut untuk melancarkan serangan terhadap situs-situs rudal Iran. Iran kendara bawah air. Angkatan Laos Korps Garda Revolusi Islam mengklaim telah menanggap sebuah kendaraan bawah air tak berawak milik militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Menurut pernyataan resmi, operasi tersebut menyasar apa yang disebut oleh otoritas militer Iran sebagai kendaraan bawah air tak berawak kedua militer Amerika Serikat yang beroperasi di jalur perairan strategis itu. Wahan yang dicegat tersebut diidentifikasi oleh Angkatan Laut IRGC sebagai jenis Remus 600. Pejabat Iran menduga bahwa kendaraan tersebut sedang menjalankan misi pengumpulan intelijen di dalam wilayah Selat Hormuz. Ada konfirmasi segera dari pihak Amerika Serikat terkait mengklaim Iran tersebut. Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden Iran Masoudi Pezeshkian menyatakan bahwa Tehran akan tetap teguh dan tidak akan mundur dalam menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak usulan Iran mengenai gencatan senjata selama tahun hari pembukaan kembali Selat Hormuz. Kongo kapal terbaik. 12 orang tewas dan puluhan lain masih dinyatakan hilang setelah sebuah kapal yang mengangkut para pedagang terbalik di Danau Kivu. Wilayah Timur Republik di Demokratik Kongo, pihak berwenang menyatakan bahwa kapal tersebut yang membawa lebih dari
15 orang terbaik tadi malam di dekat Pulau Idri di Provinsi Kivu Selatan. Sejauh ini 15 orang telah diselamatkan sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung.

पनी अबाब कचेला कान बलुम दी का तो ही सचारा पास्तिव कपाल तर सबूत सडांग मंगा कुत पड़ांगान इकान दान बरांग दागागान दाड़ी बीवना दी पलाव इज्वी मनुजु बोजा साथ इंसिडेंट तरबाइक निया कपाल तरजा दी कदुतान बिसर अमेरिका सरीका दी लंदन तेला मंगलूर आरकान परिंगाता परंगातान क अमानान बागी वर्गा नेगारा अमेरिका सरकार दी इंग्लिश मनी रसूल परंगापान बबरापा इंडिविद्वी यंग दी दुगा सडंग बरसिया मलाकु कान आक्सी तेरोर दी दकात पंगा कालान मंगातान उडारा कर्जा आन इंग्लिश दी फेरफोर्ड कदुतान बेसार मंचातात बाहवा पीहाक बरवेनांग इंग्लिश साथ इनी Saat ini menilai tingkat ancaman terorisme secara keseluruhan di Inggris berada pada kategori berat, yang berarti serangan sangat mungkin terjadi dan secara khusus memperingatkan bahwa kepentingan Amerika Serikat bisa menjadi sasaran. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman akan melakukan kunjungan resmi ke Qatar. Selama kunjungan tersebut, beliau dijadwalkan menghadiri pertemuan tahunan ke-11 Dewan Gubernur ASEAN Infrastructure Investor Bank di Doha besok serta melakukan pertemuan bilateral penting lainnya dengan Presiden AIIB dan rekan sejawatnya dari Yordania, Swiss, Aljazair, Arab Saudi dan Nepal. Kementerian Keuangan menginformasikan bahwa dalam kunjungan ini Ibu Sitharaman juga diperkirakan akan melakukan pertemuan dengan pemimpin pemerintah Qatar serta berinteraksi dengan para pemimpin bisnis dan investor Qatar. Presiden Serbia, Presiden Populis Serbia Alexander Vučić mengumumkan pengunduran dirinya hari ini mengakhiri masa jabatan 5 tahun keduanya yang sekaligus merupakan masa jabatan terakhirnya serta membuka jalan bagi pemilihan presiden lebih awal. Vučić merupakan sekutu politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Serbia yang dijadwalkan pada 25 Oktober langkah ini memungkinkannya untuk ditunjuk sebagai Perdana Menteri jika pertanyaannya. Partai Progresif Serbia membentuk pemerintah baru, ratusan pendukung Vučić bersorak menyambutnya di depan gedung kepresiden di pusat kota Biograd berdasarkan konstitusi Serbia ketua parlemen yang akan mengakhiri masa jabatannya Ana Brnabić akan menjabat sebagai penjabat presiden hingga presiden baru terpilih. Catur India berhasil mempertahankan trofi Nuna Gompridesvali untuk ketiga kalinya berturut-turut pada Olimpiade Catur 2026 di Samarkand, Uzbekistan setelah dinobatkan sebagai negara terbaik secara keseluruhan berkat raihan medali perak di kategori terbuka dan perunggu di kategori putri. Pada babak akhir tim putra India bermain imbang melawan Hungaria sehingga harus puas dengan medali perak berdasarkan tie break. Sedangkan tim putri bermain imbang melawan Georgia untuk menyingkiri medali perunggu. Melajukan kesukuan India setelah sebelumnya meraih trofi ini di Chennai pada tahun 2022 dan memboyong 2 emas di Barbados pada tahun 2024. India mengalahkan West Indies dengan 8 wicket pada pertandingan ODI pertama setelah mengejar target 296 poin dengan mencetak 300 poin dalam 41.4 over berkat sencuri dari
Subhman Gill dan Virat Kohli yang mencetak 139 poin untuk terkalahkan sekaligus century ke-55 miliknya.

Untuk membawa India unggul 1-0 dalam seri tiga pertandingan. Pada Asian Games di Jepang, atlet India meraih 2 medali perak di cabang squash serta 2 perak di cabang atletik pada lompat jauh putri dan servis kusare pada lompat tinggi putra ditambah 3 perunggu Tejaswini Shankar pada decathlon, Harita Bhadra pada rally 200 meter putri dan Parul Chaudhary pada lari hilang rintang 3000 meter putri sehingga menempatkan India di peringkat ke-12 dengan 37 medali. Sementara itu pada cabang kriket putra Asia Games di India di bawah Kapten Shreyas Iyer bersiap melakoni pertandingan perempat final 2 melawan Afghanistan di Karogi Sports Park pada pukul 10.30 pagi waktu standar India untuk kriket di semifinal. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Satela lago instrumentalia tadi sorara sorara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Surgical Bedah, menunggukan contoh baru kebijakan counter-terrorisme India, kata Perdana Menteri Narendra Modi. Ikutilah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi berbicara kepada rakyat India melalui program radio yang sangat popular di jaringan Akashvani Mann Ki Baat pada tanggal 27 September 2026 saat menyampaikan pandangannya dalam episode ke 138 program tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa serangan bedah yang dilakukan Angkatan Darat India

terhadap tempat persembunyian teroris di Pakistan telah menunjukkan contoh baru kebijakan kontraterorisme India kepada dunia. Dalam pidatonya kepada bangsa, Bapa Modi mengatakan bahwa India akan memperingat ulang tahun ke-10 serangan bedah tersebut pada tanggal 28 September. Dia mengatakan dunia takjub melihat bagaimana para prajurit India yang pemberani melintas garis kendali, line of control, untuk mengambil tindakan melawan terorisme. Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa selama satu dekade terakhir, mulai dari serangan udara Balakot hingga operasi Sindur, India telah berulang kali mengirimkan pesan bahwa serangan teroris akan dibalas dengan tindakan yang setimpal. Bapak Modi mengenang masa ketika serangkaian ledakan bom menjadi kejadian yang umum terjadi di negara ini. Dia menyebutkan bahwa banyak nyawa melayang dalam serangkaian ledakan di Delhi pada tanggal 13 September 2008, serangan 26 11 terjadi hanya beberapa minggu kemudian di Mumbai. Dia menegaskan bahwa saat ini India menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap terorisme dan negara ini sedang menyaksikan hasilnya. Perdana Menteri Modi mengatakan tahun ini juga mendarari 25 tahun sejak serangan teroris 9/11. Dia menyebutkan bahwa setelah warga Amerika, jumlah korban terbanyak di World Trade Center di Amerika Serikat adalah warga India. Sekali lagi dia menyampaikan berlangsung kawal kepada keluarga yang ditinggalkan atas nama puluhan juta warga India. Bapak Modi menekankan bahwa sensus merupakan tanggung jawab nasional bagi semua pihak. Tahap pertama kebijakan kegiatan di ini hampir rampung di seluruh negara bagian dan wilayah persatuan. Data dari lebih dari 320 juta keluarga telah tercatat. Perdana Menteri mencatat bahwa banyak pengalaman inspiratif telah muncul dari berbagai wilayah ini. Di Uttarakhand, prosesnya dimulai dengan Purnima Rawat yang berusia 83 tahun. Di desa Bagori, Uttarkashi, Hardev Singh Rana yang mengelola sebuah homestay memasukkan datanya sendiri secara digital, ujar Bapak Modi. Beliau menambahkan bahwa fasilitas pendaftaran mandiri data sensus ini sangat praktis. Masyarakat dapat mendaftarkan informasi mengenai diri dan keluarga mereka sendiri melalui ponsel masing-masing. Selain bahasa Hindi, fasilitas ini tersedia dalam 16 bahasa. Perdana Menteri mengimbau masyarakat untuk mengunjungi portal sensus daring di censusgovernment.in. Masuk menggunakan nomor ponsel, masukkan lokasi, mengisi rincian keluarga, dan mengirimkan informasi tersebut. Perdana Menteri menyebutkan bahwa seluruh proses ini memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Tidak ada dokumen yang perlu diunggah untuk proses ini. Setelah mengirimkan informasi, masyarakat akan menerima edi khusus yang dapat ditujukan kepada petugas sensus saat mereka datang berkunjung. Setelah informasi diverifikasi, data tersebut akan menjadi bagian dari catatan sensus. Perdana Menteri menyampaikan bahwa hari ini mendai peringatan 100 tahun kelahiran mendiang Ashok Singhal yang dihormati, yang merupakan mantan presiden pelaksana internasional Wiswa Hindu Parishad, lahir pada 27 September 1926 di Agra. Ashok Singhal menjalani hidup layaknya

Orang pertapa meskipun hidup di tengah masyarakat. Selain segerakan Ram Mandir, Ashok Singhal juga memimpin perjuangan besar melawan diskriminasi dan ketimpangan sosial. Bapak Modi menyampaikan penghormatannya dalam rangka peringatan satu abad kelahiran beliau. Perdana Menteri mengatakan bahwa bangsa ini mengawali tahun dengan perayaan besar kebanggaan nasional yaitu Somnath Swabhiman Parv. Dia mengatakan bahwa Mahmud dari Ghazni telah menghancurkan kuil Somnath untuk pertama kalinya 1000 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1026 Masehi. Modi menyebutkan bahwa kuil matahari yang terkenal di Modera, Gujarat juga diserang dan dihancurkan pada tahun yang sama. Dia mengatakan bahwa satu milenium telah berlalu sejak kehancurkan kuil Modera yang dibangun oleh Raja Bhimdev pada tahun 1025. Perdana Menteri menuturkan bahwa Raja Bhimdev tidak hanya menghadapi pasukan Ghazni tetapi juga memperingatkan pembangunan kembali kuil matahari Modera dalam waktu singkat. Meskipun kuil itu kemudian dihancurkan kembali oleh Alauddin Khilji, dia berpendapat bahwa berkat ketangguhan inilah kuil Somnath juga selalu dibangun kembali setiap kali menghadapi kehancuran berulang. Modi menekankan bahwa bagi masyarakat India, pemujaan terhadap matahari juga melambangkan cahaya akhiri itu dan inspirasi bagi keberlanjutan. Dia menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa Modera menjadi Surya Gram atau Desa Tenaga Surya pertama di negara tersebut. Festival Tari Modera diselenggarakan pada bulan Januari setelah perayaan Makar Sankranti. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita, masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat, lagu rakyat itu dari daerah Maharashtra.

0: கண்ணுரங்கு நேரமல்லா கண்மணிய போங்கனவா கட்டி என கிரண்டி தலைவனைய ஓ நினைவா கண்ணுரங்கு நேரமல்லா கண்மணிய போங்கனவா கட்டி என கிரண்டி தலையனைய ஓ நினைவா தாய்மடியை தேடுகின்ற பிள்ளை போல உண்மடிய
1: Itu tadi lagu rakyat dari negara bagian Tamil Nadu di India Selatan. Harap anda telah nikmati lagu itu. Berikutnya kami sajikan radio report yang berikut ini.
2: Saudara-saudaraku yang terkasih, salam. Dalam bulan September. Kemarin ini, sekali lagi ada kesempatan untuk bertemu dengan Anda dalam Man Ki Baat. Saya menyambut semua warga negara. Dalam Man Ki Baat, kita memberikan platform bagi upaya-upaya positif warga negara. Kita membicarakan pencapaian. Saudara-saudaraku yang terkasih, salam. Dalam bulan September ini, sekali lagi ada kesempatan untuk bertemu dengan Anda dalam Man Ki Baat. Saya menyambut semua warga negara. Dalam Man Ki Baat, kita memberikan platform bagi upaya-upaya positif warga negara. Kita membicarakan pencapaian-pencapaian bangsa. Tepat satu hari lagi, sebuah pencapaian bersejarah besar India akan genap 10 tahun. Pencapaian itu adalah surgical strike. 10 tahun lalu, pada tanggal 28-29 September 2016, tentara India melancarkan surgical strike terhadap pangkalan-pangkalan teroris di Pakistan. Cara para prajurit PAM berani kita melintas ke sembarang LOC atau Line of Control atau Garis Kontrol dan mengambil tindakan melawan terorisme membuat dunia terkagum-terkagum. Surgical strike dengan lantang menghadirkan contoh baru kebijakan anti-terorisme India di hadapan seluruh dunia. Surgical strike merupakan respons tegas kita terhadap penderitaan yang telah lama ditanggung India akibat serangan-serangan teroris. Dalam satu dekade terakhir, mulai dari air strike, Balakot hingga Operation Sindur, India telah berulang kali memberikan pesan yang jelas bahwa apabila para teroris berani mengangkat mata terhadap India, mereka akan mendapat balasan yang setimpal. Saudara-saudaraku, serangan-serangan teroris telah menyakiti India dalam waktu yang lama. Ada suatu masa ketika serial blast atau ledakan berantai di India menjadi hal yang sangat lumrah. Dalam bulan September ini, tepatnya pada tanggal 13 September 2008, banyak orang tak bersalah tewas dalam serial blast yang terjadi di Delhi. Hanya beberapa minggu setelah itu, serangan besar 26 November terjadi di Mumbai. Saudara-saudaraku, sebelumnya pun setelah setiap serangan teroris selalu ada tuntutan untuk mengambil tindakan terhadap Pakistan. Namun hal itu tidak mendapat perhatian yang cukup. Selalu ada penantian berlalunya waktu. Namun kini, India hari ini menjalankan kebijakan toleransi nol atau zero tolerance policy terhadap terorisme. Dan kita juga menyaksikan hasilnya. Saudara-saudaraku, tahun ini juga genap 25 tahun serangan teroris 9 November di antara orang-orang tak bersalah yang kehilangan nyawa di World Trade Center Amerika. Setelah Amerika, yang terbanyak adalah warga India. Saya ingat ketika saya pergi ke Amerika setelah menjadi Perdana Menteri pada tahun 2014 di New York, saya pergi untuk memberikan penghormatan saya kepada warga sipil yang tak bersalah ini. Dan hari ini sekali lagi, atas nama ratusan juta warga India, saya menyampaikan belasungkawa saya kepada keluarga-keluarga yang berduka. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari-hari ini sebuah gambaran besar negara ini sedang dibentuk. Dalam gambaran ini ada Anda juga, ada keluarga Anda juga, ada orang-orang di sekitar Anda juga. Saya sedang berbicara tentang sensus India. Fase pertamanya di seluruh negara bagian dan wilayah persatuan negara hampir selesai. Data lebih dari 320 juta keluarga telah dicatat. Hari-hari ini, pekerjaan ini sedang berlangsung di daerah-daerah terpencil dan bersalju di Ladakh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, dan Uttarakhand. Dari sana banyak pengalaman inspiratif yang telah muncul di hadapan kita. di Uttarakhand sensus dimulai dari desa Manadi Chamoli. Mana disebut sebagai desa pertama negara ini, di mana ini dimulai pertama kali dengan Ibu Purnima Rawat yang berusia 83 tahun. Hardev Singrana yang menjalankan homestay di desa Bagori, Uttarkashi, mencatat informasinya sendiri melalui media digital. Saudara-saudaraku, sensus adalah tanggung jawab nasional kita semua. Saya juga sudah memohon kepada warga negara pada tanggal 15 Agustus untuk meluangkan waktu untuk hal ini. Fasilitas untuk mencatat sendiri informasi Anda untuk sensus ini sangat mudah. Anda dapat mencatat informasi tentang diri Anda dan keluarga Anda hanya dari ponsel Anda. Fasilitas ini tersedia dalam 16 bahasa termasuk bahasa Hindi. Saudara-saudaraku, untuk ini Anda perlu mengunjungi portal online sensus. Portal itu adalah sa.chansus.gov.in. Dengan mengunjungi portal ini, masuk dengan nomor ponsel Anda, catat lokasi Anda, isi informasi terkait keluarga Anda, dan kirimkan. Seluruh proses ini membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Anda juga tidak perlu mengunggu dokumen apapun untuk ini. Setelah mengirimkan informasi, Anda akan mendapat sebuah ide khusus. Ketika petugas sensus datang ke rumah Anda, Anda dapat memberitahu mereka ide ini. Setelah informasi yang Anda berikan dikonfirmasi, itu akan menjadi bagian dari sensus. Saudara-saudaraku, hingga saat ini lebih dari 26 juta orang telah mengisi informasi mereka di portal sensus melalui ponsel, telah melakukan self-enumeration atau pencacahan mandiri. Waktu Anda juga akan sedikit terpakai dalam hal ini, namun sangat penting bagi negara. Karena informasi yang benar tentang Anda, informasi yang benar tentang keluarga Anda, membantu mempersiapkan gambaran masa depan negara yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih, tanggal 27 September hari ini telah menjadi lebih istimewa karena satu alasan yang khusus. Hari ini adalah hari jadi ke-100 dari seorang tokoh mulia yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk budaya, masyarakat, dan bangsa. Saya sedang berbicara tentang mantan Presiden Eksekutif Internasional Vishwa Hindu Parishad, almarhum yang terhormat Ashok Singhal ji. Pada tanggal 27 September 1926, tepat hari ini beliau lahir di Agra. Beliau menjalani kehidupan seperti seorang pertapa di tengah masyarakat. Arah yang beliau berikan kepada gerakan Ram Janmabhumi, energi yang beliau curahkan, hari ini hasilnya adalah bahwa kita menyaksikan langsung kuil mega di Ayodhya. Saya sungguh sangat beruntung. Saya tidak hanya menyaksikan dari dekat kehidupan beliau itu, tetapi saya juga mendapat kesempatan untuk bergabung dalam misi ini bersama beliau. Ketika saya sedang mengikuti upacara pran pratishta di Kuil Ram, sangat wajar jika saya terus teringat Ashok ji. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak hal tentang Ashok ji yang tidak banyak dibicarakan. Bersamaan dengan gerakan Kuil Ram, beliau juga memperjuangkan sebuah pertempuran besar melawan diskriminasi sosial dan ketidaksetaraan. Beliau lahir dalam keluarga yang sangat berada. Ayahnya adalah seorang pejabat layanan sipil. Di antara saudara-saudaranya pun kebanyakan memanggang jabatan-jabatan tinggi. Beliau sendiri juga lulusan IIT BHU atau Indian Institute of Technology Banaras Hindu University. Namun terlepas dari semua itu, beliau mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat dan budaya. Inilah yang menjadi ciri orang-orang besar. Hari ini pada kesempatan hari jadi ke-100 beliau, atas nama jutaan pengagumnya, saya memberikan penghormatan kepada beliau. Saya memberikan penghormatan yang penuh perasaan dari pihak saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tahun ini kita memulainya dengan sebuah perayaan besar harga diri. Perayaan itu adalah Somnath Swabhiman Parv. 1000 tahun lalu pada tahun 1026, Muhammad Ghazni untuk pertama kalinya menghancurkan kuil Somnath. Namun, mereka yang datang untuk menghancurkan Somnath dan menghapus identitas India. Hari ini, jejak mereka pun tidak ada lagi. Dan kuil Somnath dengan segala kemegahannya berdiri di tepi samudra yang luas memberikan berkah keabadian kepada India. Itulah mengapa

kita dengan penuh kebanggaan merayakan Somnath Swabhiman Parv tahun ini. Saudara-saudaraku, mengapa saya membicarakan ini lagi dalam Man Ki Baat hari ini? Ada alasan khusus untuk itu juga. Pada tahun 1026 Masehi ketika penghancuran Somnath oleh Ghazni terjadi. Pada tahun yang sama, kuil matahari yang terkenal di Madhera, Gujarat juga diserang dan dihancurkan. Artinya, penghancuran kuil Madhera pun tahun ini genap 1000 tahun. Padahal saat itu, kuil itu baru berusia 1 tahun saja. Pada tahun 1025, kuil ini dibangun oleh Raja Bhimdev. Saudara-saudaraku, bayangkan periode itu ketika terjadi invasi sebesar itu. Ketika pusat imanan sebesar kuil Somnath dihancurkan dan serangan juga terjadi di berbagai tempat, maka semangat masyarakat atau pemerintahan manapun bisa hancur. Namun Raja Bhimdev pertama tidak hanya melawan Ghazni tetapi dalam waktu singkat juga membangun kembali kuil matahari Madhera. Karena ketangguhan inilah kuil Somnath pun terus dibangun kembali meskipun berkali-kali dihancurkan. Saudara-saudaraku, serangan terhadap kuil matahari Madhera pun tidak berhenti pada periode selanjutnya. Kemudian Alauddin Khilji sekali lagi menghancurkan kuil megah karya arsitektur ini. Namun saudara-saudaraku, kita warga India tidak hanya memuja matahari melalui bangunan dan kuil-kuil. Pemujaan matahari kita juga memiliki makna lain yaitu inspirasi dari cahaya, energi, ilmu pengetahuan, dan kesinambungan. Itulah mengapa moderat hari ini dikenal bukan hanya karena kuil matahari, tetapi desa di Gujarat ini telah menjadi desa surya atau solar village pertama di negara ini. Moderat hari ini berjalan sepenuhnya dengan energi surya dan telah menyajikan sebuah contoh keberlanjutan kepada negara. Di Madhera juga berbagai atraksi dan fasilitas bagi wisatawan telah dimulai. Setelah Makar Sankranti di bulan Januari, festival Tari Madhera juga diadakan di sana. Dalam festival ini ada pertunjukan luar biasa dari tarian-tarian budaya dan klasik India. Saya ingin Anda semua juga sekali-kali pergi ke Madhera dan menyaksikan warisan mulia India ini. Saudara-saudaraku, hubungan kita dengan masa lalu masih sangat hidup hingga hari ini. Di balik itu ada dedikasi dan kerja keras mereka yang terus memperdalam hubungan ini. Di Manapri, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, ada sebuah upaya unik semacam itu yang sedang berlangsung. A. Selvaraju G. yang terkait dengan Departemen Studi Tamil di sebuah perguruan tinggi sedang mengembangkannya. Selama sebuah kuliah, beliau mendapat informasi tentang beberapa patung kuno dari seorang mahasiswanya. Setelah berdiskusi tentang hal ini, beliau merencanakan kunjungan lapangan. Selama kunjungan ini, beliau menemukan berbagai patung di berbagai tempat dan kuil-kuil kuno. Ini merupakan upaya yang menarik untuk terhubung dengan masa lalu. Dengan cara ini, kita dapat mengenal warisan kita dengan lebih baik. Upaya-upaya seperti ini juga dapat dilakukan di bagian-bagian lain negara ini. Hal-hal ini memberi kita kesempatan untuk melihat dan memahami sejarah kita dari dekat. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa hari lagi adalah tanggal 2 Oktober, hari ulang tahun Bapa Bangsa yang mulia. Bapa Bangsa telah memberikan kita banyak mantra kehidupan. Kebersihan adalah salah satunya. Kita sering melihat berbagai upaya yang berkaitan dengan kebersihan di sekitar kita. Upaya-upaya ini sangat inspiratif dan membangkitkan semangat. Di media sosial pun foto-foto seperti itu, video seperti itu, reels seperti itu berulang kali menarik perhatian kita. Dalam hari-hari belakangan ini saya telah melihat banyak upaya seperti itu. Di suatu tempat di Madhya Pradesh, beberapa anak muda sedang membersihkan sungai. Seluruh masyarakat bergabung dalam upaya kecil mereka. Begitu juga di Andhra Pradesh, para pemuda sedang membersihkan sumur-sumur tua dan telaga-telaga tua. Dengan ini, warisan-warisan lama kita sedang dirawat dan diperbarui kembali. Di Mumbai, beberapa pemuda mengambil inisiatif untuk menjaga pantai-pantai tetap bersih. Setiap minggu di pantai tertentu, ratusan rekan-rekan muda berkumpul melayani, melulai kebersihan. Di sini, Delhi, anak-anak dan pemuda sedang menyadarkan masyarakat untuk memisahkan sampah dan menjaga kebersihan di sekitar mereka. Di Bengala Barat, para pemuda bersama mahasiswa dan warga lokal sedang membersihkan pasar-pasar di tempat-tempat piknik. Saudara-saudaraku, dalam semua upaya ini satu hal terlihat dengan sangat mudah.
Di suatu tempat, satu orang memulai.

Kemudian beberapa orang lagi bergabung bersamanya. Kafilah terus bertambah. Inilah yang disebut partisipasi rakyat. Penghormatan paling indah kita kepada bapa bangsa pun adalah kebersihan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita melindungi lingkungan, kita tidak hanya menyelamatkan pohon-pohon dan pepohonan atau hewan dan tumbuhan, kita memperkuat seluruh sistem kehidupan itu. Beberapa upaya yang sedang berlangsung di berbagai bagian negara ini sedang mengungkapkan perasaan ini dengan cara yang sangat indah. Saudara-saudaraku, di Assam ada Suklai Rupai Wildlife Sanctuary, Suaka Margasatwa Sungai Sonai Rupai. Ada suatu masa ketika gajah-gajah tinggal di sini, namun perlahan-lahan campur tangan manusia di tanah hutan semakin meningkat, akibatnya gajah-gajah menjauh dari kawasan ini. 3 tahun lalu tanah ini dibebaskan dari perambahan, dan kini hasilnya yang luar biasa telah muncul. Gajah-gajah telah kembali ke sini, di kawasan yang bertahun-tahun tidak ada kesibukan mereka. Hari ini kawanan-kawanan gajah kembali terlihat di sana. Saudara-saudaraku, di Assam juga ada upaya indah lainnya. Upaya ini adalah untuk menyelamatkan makhluk yang sangat kecil, pygmy hog atau babi kerdil. Ada suatu masa ketika keberadaannya terancam. Kemudian hanya dengan 6 ekor pygmy hog sebuah program konservasi dimulai, mereka kemudian ditempatkan kembali di hutan-hutan. Padang-padang rumput untuk tempat tinggal mereka juga ditata. Hari ini berkat program ini jumlah pygmy hog telah mencapai lebih dari 190 ekor. Saudara-saudaraku, hubungan kita dengan alam tidak terbatas hanya pada melestarikannya. Seringkali kita merawat alam, maka alam yang sama itu menjadi sandaran kehidupan kita. Di Sundarbans, Bangla Barat, beberapa perempuan sedang menyajikan contoh yang inspiratif dari hubungan ini. Perempuan-perempuan dari Jharkhali sedang menanam hutan mangrove. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan-perempuan yang suaminya meninggal dalam serangan harimau. Setelah kehilangan suami, mereka mendapat sandaran penghidupan dari Sundarbans itu sendiri. Mangrove yang mereka tanam hari ini sedang menjadi perisai perlindungan alami bagi desa-desa, dan dengan menamannya, penghasilan perempuan-perempuan ini pun bertambah. Saudara-saudaraku, marilah kita melestarikan lingkungan, menghormati keseimbangan alam, dan menjaga keanekaragamannya. Setiap upaya semacam itu dari kita adalah tanggung jawab kita terhadap generasi-generasi yang akan datang. Saudara-saudaraku yang terkasih, baru-baru ini jutaan pemuda negara ini telah mengambil tekad yang sangat penting melawan narkoba, melawan drugs. Para pemuda sendiri juga telah bersumpah untuk menjauhi narkoba dan juga mengambil tanggung jawab untuk menyebarkan pesan ini kepada orang lain. Semua ini terjadi di bawah Nasha Mukti Yuva Abhiyan atau Kampanye Pemuda Bebas Narkoba. Kampanye ini akan berlangsung selama 100 minggu. Di dalamnya terlibat para volunteer MY Bharat. Pemuda-pemuda kita yang terhubung dengan NSS atau National Service Scheme atau Program Pengabdian Nasional juga merupakan bagian dari ini. Sekolah, perguruan tinggi, dan universitas juga telah bergabung. Dan banyak lembaga sosial dan spiritual juga terhubung dengan ini. Hanya dalam beberapa hari belakang ini saja, ribuan upacara tekad dan program kesadaran telah berlangsung di seluruh negeri. Saudara-saudaraku, dalam kampanye ini ada satu hal yang saya sukai secara khusus, yaitu pesan bebas narkoba. Para pemuda kita sendiri dalam bahasa mereka, dengan cara mereka sendiri sedang menerusukan pesan ini. Saya sudah memohon kepada rekan-rekan muda dalam Menkibat juga agar mereka bergabung dalam kampanye ini melalui kreativitas mereka. Dan saya senang bahwa ribuan pemuda telah maju atas panggilan ini. Kompetisi-kompetisi seperti penulisan anthem, slogan writing, dan nukar natak atau pertunjukan teater jalanan yang berbeda-berbeda telah berlangsung di MY Bharat. Begitu juga di media sosial, pemuda-pemuda kita sedang berbagi konten kreatif mereka dengan hashtag Nasha Mukti Yuva. Artinya pesan pun milik para pemuda, media pun milik para pemuda, dan energi untuk meneruskannya pun milik para pemuda. Dalam hari-hari mendatang di bawah kampanye ini, kegiatan-kegiatan seperti health check-up atau pemeriksaan kesehatan dan dhyan shivir atau camp meditasi juga akan berlangsung. Saudara-saudaraku, dalam waktu dekat banyak perayaan dan festival kita juga akan datang. Kali ini, di tengah kebahagiaan festival, marilah kita juga melihat kesakitan.